Acha bersara. Acha bersara dah hujung kimi kena tak awal bersara hujung kimi kena. Najib Armani pemuhabat sekogile Rodrimi. Kasa kacar tak ketes tak kena orang tamila ush lagi na. Oh, acha ketes tak kena hujung kimi kena, ketes tak kena terbunuh uru. Acha. Didan de rauda de mezri nao pashashi no didan ru rekhana chakim dikana our thinking listener